0: o tanka kwakar kimpele FM na katros benis sa lahat.
1: Inkaji kwalsan gat ilok kak kwalra ut lublu salaku cha ahna gat ilok chinach malach chinach matka ushlak sali centro de visión arim poptun kwan klish ambal kwan nekak angelo pal re rilpal chan ru kwan salaku ut kwan kebakwi la panonel resh pambal joakwi kwan ik ila pay chilem re ilok uteplipan noko tauliman sa chili tenamit arim poptun peten naruno kwa ok sali ah 79650928 La Ola Panonel Resali UEG.
2: Son las 5:43 minutos.

0: Akso hulak sakbalik angkel
1: Balik ke singko
0: Akso kangkelak Utso ikan Bantyo sa pirakwa Satkanak isak kikin Bantyo sa sakomon So nangyakwa